Omanem demeron. Zanam deyet hamces evanye domnenye ve canam hamces. Gevanaçi balap çubayi seben soleh.